Tapi Bapak yang merasa kehilangan HP, yang merasa kehilangan HP dan kunci mobil, yang merasa kehilangan HP dan kunci mobil, beda sama panci.

Thank you.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan Terikat Janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam setengah 9.
2: Davina, tahu gak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam setengah 8 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam setengah 8 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talk show nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
0: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
5: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Di radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
6: Ayo dengar radio.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: tidur cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di suasana yang penuh berkah ini, penuh bahagia untuk kita khususnya bagi umat Islam. Hari ini kita merayakan hari Lebaran Idul Kurban atau Lebaran Idul Adha. Di hari ini penanggalan Rabu 27 Mei 2026 atau sekarang sudah 10 Zulhijjah. Ya, gimana dengan Anda simpatisan Susi ya? Selamat bersantai bersama keluarga di siang hari ini bersama saya Mbak Susan. Hadir lagi menemani kalian semua. Dan kita dengar dulu nih lagu Subhanallah.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

Live simpatisan Susia menyemarakkan suasana siang hari Anda. Gimana nih kalau kita berdandut ria dulu?

Oke guys, kita jumpa lagi bersama Bimantara Musik. Kali ini ada artis Ratu Semongko. Siapa dia? Ada Anggun Pramudita. Tarik sis, Semongko.

Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua.

0: Hiti, 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Tur, muka lu ngapain sih begitu?
4: Gua lagi pusing, lagi bingung.
3: Pusing mikirin muka.
4: Lu kalau ngomong sembarangan, gua nyari kerja susah banget.

0: A lie.
1: Mana bunganya? Ih, gemes. Kamu lagi? Oke, kita selfie ya.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

bagaimana nih simpatisan Susia buat kamu yang masih kecapean mungkin. Anda boleh istirahat di sore ini setelah kemarin puasa, hari ini puasa dan buat persiapan lebaran Idul Adha. Ini mungkin bikin Anda kecapean dan sekarang di saat istirahat hari ini kita menikmati lebaran Fitri, mungkin tidak ada Anda tidak keluar rumah atau apa, bisa Anda gunakan untuk istirahat saja di rumah. Ya, dan baik simpatisan Susi ya, saat ini pukul 15 lebih 11 menit. Sambil kita jelang nanti nih waktu tanda masuknya waktu asar untuk Kota Pinrang dan sekitarnya, kita dengar dulu nih lagu dandut berikut ini.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

hidup tanpa kepala. Kemudian salat merupakan tiang perkara tersebut yang berfungsi menopang tegaknya atau kokoh tidaknya perkara tersebut. Kemudian Ibnu Daqiqil Aid melanjutkan bahwa puncak dari setiap sesuatu adalah yang paling tinggi. Seperti puncak ketinggian unta adalah puncak dari punuknya. Demikian juga jihad. Ia adalah amalan yang tidak terlampaui oleh amal yang lain. Wallahu a'lam.

الله أكبر الله أكبر.

Bagaimana nih simpatisan Susi ya? Anda yang belum melakukan sholat asar nih, masih ada waktu buat kamu. Oke, terima kasih buat kamu semua nih. Kita dalam suasana lebaran Idul Adha di hari ini 10 Zulhijjah 1447 Hijri ya. Wah, kalau suasana seperti begini nih, khususnya di masyarakat suku Bugis ya, itu biasanya lebaran begini, apa saja sih yang disiapkan? Nah, ada beberapa makanan khas yang hampir selalu hadir saat Idul Fitri atau Idul Adha. Makanan ini menjadi simbol kebersamaan dan jamuan untuk keluarga serta tamu. Seperti apa itu? Biasanya selalu hadir burasa. Ya, burasa adalah makanan dari beras dan santan yang dibungkus dengan daun pisang. Biasanya disajikan bersama opor ayam, rendang atau coto. Enaknya. Yang kemudian ada ketupat. Nah, ketupat juga sangat umum disajikan saat lebaran sebagai lambang kebersamaan dan saling memaafkan. Selain ketupat, ada nasi kuning, ada songkolo, ada nasi putih juga. Dan ada apa lagi ya? Ya, kalau songkolo itu beras soko ya, itu juga biasa selalu hadir juga. Tapi biasa juga beras ketan dibuat dengan burasa ketan atau pulut ya. Biasa juga hadir kue-kue seperti barongko, apalagi tuh cantik manis, apalagi kuenya itu biasa. Ya, ada dokok-dokok, ada cucur, ada bolu. Pokoknya kue-kue tradisional Bugis juga biasa ada hadir selalu. Nah, ini apalagi yang biasa disajikan di meja makan. Wah, tadi ada ayam apa tadi tuh Ani? Iya, biasanya ada kari ayam, terus ada telur balado, ada nasi kuning, dan banyak sebagainya. Gimana nih? Di Pindrang itu juga biasa ada iti atau juga biasa ada tape. Wah, ini sering hadir juga nih kalau lebaran, selalu disajikan tape di atas tape ketan ya, di atas meja sebagai pelengkap menu untuk di suasana lebaran spesial. Dan untuk saat ini lebaran kurban biasanya dagingnya dibuat coto atau sambal goreng atau dibikin bakso. Wah, pokoknya seru-seruan deh. Ya, oke, simpatisan Susia, kita lanjut aja dengan lagu berikut nih.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Dah-dahlah tu gaduh dengan adik. Baliklah jumpa dia.
1: Dan mereka merancang, Allah juga merancang.

0: Tapi sekarang lepa gaya ram. Ini mak kutah nak? Eh?
1: Lepa gak?
2: Mak kutah natoi?
0: Lepa. Jadi agak punya terbau.
2: Iya. Lepa gak? Agak ikut kan
0: ya? Lepa gak rejume? Agak.
2: Benda sembawa.
0: Ay salah. Kapa baru? Macam.

0: Aga.
1: Listen ya, listen.
0: Aga.
1: Listen.
0: Petujuh ini.
1: Apa lagi petujuh? Apa lagi
0: petujuh?
1: Allah.
0: Berbagai yang mana saya tanggana?
2: Terserah Anda.
0: Wah! Terserah Anda gare, Haji.
1: Laki-laki tahu. Laki-laki. Laki-laki. Laki-laki, tanya laki-laki.
0: Lihat di kita orang anak gua kira mondri. Wah! Ya. Akhirnya dua beruntung. Berbagai buangnya roh, mana saya tanggana? Andre-Andre ta?
1: Andre-Andre
0: Andre-Andre male we. Iya, nado yasa, apa malese.

0: Iya, Purani, bagaimana? Aman? Terserah Anda.
1: Bila ini bepa bepa, botir ramba. Lagunya Rosi Lesureng sudah mengawali kebersamaan kita di sore ini. Selamat terhibur untuk Anda semua dan selamat Hari Raya Idul Adha. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Satu nomor lagu sudah saya hadirkan tadi buat kamu semua. Oke, kita lanjut aja nih untuk lagu yang berikut. Yang lagi mandre bepa. Engkalingan di jolo Makun reja benau macam mak burasa maka buat ketupat maka buat apa sih ron macam mak depura pelayan kenihi makun reja benau

Woi, makin itu makin reja bana. Oh, semoga terhibur kita selalu. Buat Anda semua yang selalu setia bersama saya di sore ini. Untuk Pak Leman, halo Pak Margianto, ada Mama Wati, Aji Eda, Anto Diduri, Aldi Bro, ada Ahmad Yani Sultan. Selamat sore semuanya.

0: Agung Mandar, Matindo Siola Setan. Bagaimana tuh warganya Polman? Majene, selamat sore semuanya di sana. Selamat terhibur bersama bos komandannya Leman.
1: Elo-elo si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
2: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
1: Dasar.
2: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
1: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
2: Tentu.
1: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
2: Weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
3: Di radio aku dengar.
4: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Ya, kita lanjut aja nih simpatisan Susi ya. Saya mau hadirkan lagu Mandar ini buat kamu. Ya, selamat Hari Raya Idul Adha, minal aidin wal faizin buat Kak Ros, apa kabar? Halo juga untuk Ani di Pare-Pare. Selamat sore buat Tajang, buat Lina, apa Kareba, Kunang, Mama Kembar, selamat sore semuanya.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

lanjut lagi nih dengan lagunya Ciki Cikita. Selamat sore buat Naja nih. Wah, gak pernah lagi telepon Naja. Agak karibe juga buat Ahmad Yani di Sopeng, minal aidin wal faizin. Buat Aji Eda di Rajang, buat Ani di Pare, ada Mama Wati, Ira di Majene, buat Maulana di Polman. Halo juga buat Putri di Pare-Pare. Selamat sore semuanya.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, jalan yang menyampaikan kepada kebahagiaan dan kesuksesan adalah senantiasa menetapi kesabaran, menahan diri dari hal-hal yang dibenci syariat berupa meninggalkan kemaksiatan dan bersabar atas musibah juga terhadap perkara-perkara yang berat bagi jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk bersabar dalam segala hal.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wala rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillah ilham. Rekan-rekan Bapak Ketua DPP, Bapak Ketua Mindrang, Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Mindrang, Bapak Kepala Kementerian atau Kabupaten Mindrang yang insya Allah akan membawakan khutbah Idul Adha pada pagi hari ini. Dan tentunya yang saya sama kami hormati, kami muliakan seluruh jemaah sholat Idul Adha yang insya Allah dapat berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha untuk menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia yang diberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, kesempatan, iman, sehingga kita berada di tempat ini dalam rangka untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengumandangkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Rahim. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Idul Adha yang berbahagia. Di hari yang agung bersejarah ini, kita semua berkumpul untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan salat Idul Adha yang kemudian dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Hal ini sebagai wujud rasa syukur dan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni segala kesalahan kita. Pelaksanaan salat Idul Adha pada kesempatan kali ini adalah tidak terlepas dari pembelajaran dan sejarah perjalanan agama Islam untuk mengenang kembali seorang manusia yang agung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Nabi dan Rasul, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Idul Adha yang berbahagia, melalui momentum Idul Adha yang sangat bersejarah ini, marilah kita tingkatkan amal kebajikan, kerelaan berkorban untuk kepentingan masyarakat luas sebagai bukti semakin meningkatnya kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta pandai-pandai mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, memelihara kebersamaan dan menjalin silaturahim yang baik demi kesatuan dan persatuan. Sebab rasa kebersamaan melalui jalinan silaturahim yang baik antara sesama dan meluaskan rezeki dan memperpanjang umur serta menjamin kesejahteraan dan ketentraman, sehingga berkah rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tercurah kepada kita semua. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Idul Adha yang saya hormati, hari ini kita umat Islam seluruh dunia yang telah mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan Islam yang kelima, telah berada di Mina setelah melaksanakan wukuf di Padang Arafah untuk melanjutkan perjuangan mereka melontar jumrah demi kesempurnaan ibadah haji mereka, termasuk jamaah haji Kabupaten Mindrang. Untuk itu, mari kita doakan mereka semoga tetap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kembali di tanah air dengan selamat dan mendapat gelar haji mabrur. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Idul Adha yang berbahagia, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tanda kesyukuran kita atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita senantiasa untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang akan melaksanakan penyembelian hewan kurban sekaligus dapat membantu saudara kita yang kurang mampu. Bapak Ibu sekalian, tentu kita lihat dari segi banyaknya kurban pada tahun ini, ini patut kita bersyukur dan berbangga bahwa rasa saling toleransi antara kita semua Sehingga kurban sapi kita ini alhamdulillah 2.400 lebih. Jadi jauh lebih besar, meningkat dibanding Idul Adha tahun yang lalu. Artinya di sini juga kita bisa lihat tolak ukur tingkat kesejahteraan pada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Pindrang. Dan juga menjadi indikator bahwa di sinilah terjalin saling silaturahim di antara kita bagi yang mampu melakukan dan ikut berkurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya berupa tambahan rezeki atas pelaksanaan kurban yang saudara laksanakan. Dan juga tetap saya minta kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat jamaah di Belanda, setelah insya Allah selesai melaksanakan sholat di Belanda, untuk tetap selalu menjaga kebersihan kita, karena ini juga selalu menjadi indikator dan tolak ukur semua kabupaten seluruh Indonesia menyangkut persoalan lingkungan hidup. Dan mudah-mudahan ini bisa selalu terjaga apa yang kita raih pada saat sekarang, karena kita masih alhamdulillah masih masuk ranking 18 terbaik lingkungan hidup seluruh Indonesia. Ini menyangkut kebersihan. Tentu ini kita harus jaga terus, dan mudah-mudahan ini kita bisa pertahankan. Akhirnya saya atas nama pribadi bersama keluarga dan pemerintah daerah menyampaikan ucapan selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين رحمكم الله، di pagi suci dan penuh berkah kita berkumpul dengan jiwa yang pasrah, gemah takbir berkumandang dengan indah, memuji Allah yang Maha Agung dan Maha Pemurah. Hari ini adalah hari Idul Adha, hari di mana iman kita kembali ditempa, mengingat kisah mulia sepanjang masa tentang Nabi Ibrahim dan Ismail yang setia ketika perintah datang sebagai ujian. Bukan keraguan yang mereka tampakkan, melainkan ketundukan dan ketulusan, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan dengan kemuliaan. Adapun tema khutbah Idul Adha yang insya Allah saya hantarkan pada hari ini adalah menabur spirit kurban, menyemai kesalehan spiritual dan sosial humanis. Pada hari ini saya tidak akan membahas tentang fakta historis atau napak tilas yang berkaitan dengan perjalanan sirah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam beserta Siti Hajar, akan tetapi hikmah dan pembelajaran dari peristiwa yang sangat mulia tersebut. Yang pertama hadirin sekalian adalah kesalehan religius spiritual. Ibadah kurban menumbuhkan semangat dan kesadaran penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana bentuk pendekatan diri kepadanya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hari ini dan tiga hari setelahnya yang disebut dengan hari Tasyrik merupakan hari kurban sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an: Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda:

na na si babae karena Allah si mata majepuk engkai makunai palawa pole ri apindara kapat calang apa Allah Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita memikirkan dan mencoba merenungi secara mendalam hadis Nabi berikut ini. Man kana lahu sa'atan falam yudahhi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan namun ia tidak berkurban, kata Rasulullah, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Hadis ini menunjukkan bahwa yeror kuasa genai orang yang mampu untuk berkorban tapi dia enggan berkorban, seolah-olah diusir secara halus dari lingkungan kaum muslimin yang taat. Ia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keberkahan harta dan syafaat dari amalan tersebut. Had kurban adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi cinta kita kepada harta duniawi. Yang kedua, hadirin sekalian yang sama berbahagia, adalah kesolehan sosial humanis. Kurban menjadi jalinan silaturahim di antara sesama manusia. Karena dagingnya dibagikan kepada saudara muslim kita yang kehidupannya kurang beruntung atau hidup dalam kesusahan atau kemiskinan. Ibadah kurban juga menumbuhkan kepedulian dan kepekaan sosial terhadap sesama manusia. Jadi hakikatnya hikmah kurban di antara kita menjadi obat pelipur lara bagi saudara kita yang hidup menderita karena dagingnya dibagikan kepada orang miskin dan anak yatim. Sungguh, wahai saudaraku, betapa tinggi kedudukan dan kemuliaan orang yang melaksanakan ibadah kurban serta menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Sosok hamba Allah yang care, hamba Allah yang peduli dan memiliki sifat menyayangi, maka masih di padanna rupa tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Amasai padat ta tau relebok na tanai yarhamkum man fis sama insyaallah. Namasai fi Allah Ta'ala si bawa malaikatna. Man lam yarhamun nas la yarhamullah. Ni gini ni tau de la makamase di padanna rupa tahu. De tutu ria masai di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bermuhasabah. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala atau kebaikan tidak hanya didapatkan di dalam masjid. Pahala tidak hanya kita dapatkan ketika beribadah, salat, puasa, tetapi irupan masena fong Allah Ta'ala wetti ilolongan dari kolauti siarai kemalasai. Iman itu kasiasie sebagai wujud kesalehan sosial kita. Hadirin, surga tentu dapat diraih dengan haji yang mabrur sebagai wujud kesalehan spiritual. Tetapi ketika kita menyantuni fakir miskin, kemudian bersedekah kepada anak yatim sebagai wujud kesalehan sosial kita, selain kita dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah masuk surga, insyaallah dijamin kita akan bertetangga bahkan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Jannatul Na'im. Oleh karena itu, tahun ini Allah memberikan rezeki yang cukup mungkin untuk membeli ponsel merek terbaru, kendaraan yang mewah, atau sekedar makan enak setiap hari. Maka pastikan hadirin sekalian, hari ini juga kita mampu untuk membeli hewan kurban. Ingatlah, jangan sampai kita mampu membeli handphone yang terbaik. Ibu-ibu mengoleksi perhiasan tas yang mewah, tapi ketika panggilan kurban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba kita beralasan tidak memiliki harta untuk membeli hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kepekaan dan kepedulian sosial berbagi atas segala nikmat dan rezeki yang telah dianugerahkan kepada Allah merupakan sebagian dari kesempurnaan iman dan takwa kita kepada

dalam konsep Islam, seorang pemimpin yang baik, yang tidak hanya memiliki kesalehan spiritual, tetapi juga kesalehan sosial, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang senantiasa menuruti kepedulian dan empati kepada rakyatnya. Sejatinya seorang pemimpin, ia akan senantiasa berkhidmat kepada rakyatnya, bukan dilayani oleh rakyatnya. Seorang pemimpin akan menjadi rahmat, pamase bagi rakyatnya. Ia senantiasa berpikir, bertindak dan menyuarakan semata-mata berorientasi kepada kesejahteraan rakyatnya atau asal rohnya Pak Banwai. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang tamatimro matangnya ahurungnya pikini siri dicenna Pak Banwai. Pemimpin yang senantiasa berlaku adil kepada rakyatnya seperti petua Nenek Malomo atau Acana Sidendri. Nah ia ada etam makiana etam makiapu. Hukum dan peraturan itu tidak memandang status keluarga dan keturunan. Kesalehan sosial seorang pemimpin juga dimulai dari kejujurannya sebagai pancaran dari hakikat kecerdasan dan kepintarannya seperti papasat storioloe. Nah ini tu apu mena acaye ianar itu lempuhe. Sesungguhnya hakikat dan sumber kecerdasan seorang pemimpin adalah seberapa besar kualitas kejujurannya sesuai dengan prinsip lasindram. Bapa lolona sawito ianar itu lempu nawarani. Saat ini hari ini sekalian tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sosok pemimpin yang saya sebutkan ciri-cirinya tersebut insya Allah dimiliki oleh Bapak Haji Andi Irwan Hamid selaku Bupati Pindrang yang didampingi oleh Bapak Wakil Bupati dan tentu saja Pak Sekda, Ketua DPRD dan seluruh jajaran Korkopimda yang diberikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga harapan dari masyarakat Kabupaten Pindrang untuk berkhidmat di bumi Lasindran yang insya Allah mereka mengantarkan kita ke gerbang masyarakat maju dan sejahtera. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang sama berbahagia, dalam kehidupan sosial kita menemukan ada tiga tipe manusia, yaitu manusia daun, manusia ranting, dan manusia akar, yang berhubungan dengan tipe manusia dalam Al-Quran. Minhum salimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sadiqun bil khairat. Yang pertama manusia daun. Manusia daun bisa juga disebut dengan manusia musiman. Manusia daun setelah musim berganti, daun akan hilang dan jatuh ke tanah. Manusia daun adalah yang manusia datang dan dekat dengan kita ketika ada kebutuhannya, yang bicaranya manis semanis madu. Setelah itu manusia daun pergi tanpa peduli dan menganggap semuanya bagai angin sepoi yang berlalu begitu saja. Manusia daun ketika kita menghadapi masalah atau turbulensi kehidupan, dia akan takut dan berbalik arah. Manusia daun akan membersamai kita di saat kita senang, di saat kita punya pangkat dan jabatan. Tatkala kita terhempas, hidup susah, bahkan tidak lagi memiliki pangkat jabatan, manusia daun akan pergi dan seolah-olah tidak pernah saling mengenal. Bahkan boleh jadi saat kita telepon atau mengirim WA, dia tidak pernah akan membalas WA dan mengangkat telepon kita. Karena manusia daun ini saya istilahkan dengan mereka mencintai dan mendekati kita karena ada apanya. Yang kedua, muqtasidun, manusia ranting. Esensinya manusia ranting adalah manusia yang lebih kuat daripada manusia daun. Tapi manusia ranting masih harus terpuji. Sekuat apa dia bisa bertahan bersama dengan kita. Ternyata muqtasidun itu bila memang semakin kuat, turbulensi kehidupan semakin kencang, maka manusia ranting ini akhirnya akan patah dan menyerah. Manusia ranting tidak akan bisa bertahan selamanya dengan kita. Saya istilahkan manusia ranting ini adalah manusia yang menyukai
dan mencintai kita setiap apa yang ada pada dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, hadirin sekalian, sabiqun bil khairat atau manusia akal. Manusia akal ini adalah manusia sesungguhnya. Manusia akal adalah sejatinya manusia si tongat tengahnya rupa tahu. Manusia akal ini bekerja dan berbuat tanpa harus dilihat dan disaksikan oleh atasan atau manusia sekelilingnya. Manusia yang mampu menahan sepanjang Anda mengalami pertumbuhan. Manusia yang akan menjadi pondasi saat kita terguncang kehidupan atau turbulensi kehidupan. Manusia akar adalah manusia yang tetap setia mendampingi dan membersamai kita dalam suka dan duka, susah dan senang. Baik saat kita tersungging senyuman maupun saat kita terkungkung dalam kesedihan dan duka mestapa. Manusia akar, hadirin sekalian, tidak akan pernah berubah. Sekali lagi, manusia akar tidak akan pernah berubah dalam situasi dan kondisi apapun kita. Esensinya manusia akar akan selalu hadir karena dia mencintai kita, menyayangi kita apa adanya. Manusia akar ini adalah orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, seperti kedua orang tua kita, Indo Ambokta, istri atau suami kita, dan tentu anak-anak kita yang tulus ikhlas mendampingi kita. Yang pertama, ibu kita, Indokta, adalah manusia akar yang merupakan sosok manusia paripurna. Dia adalah satu-satunya perempuan dalam hidup ini yang akan selalu menerima kita apa adanya, termasuk ketika suatu ketika kita tidak memiliki apa-apa. Induk kita bersedia dan rela mengorbankan apapun yang dimilikinya untuk kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan anak-anaknya. Ibu bukan sekedar nama. Ibu adalah pelukan terhangat di dunia dan menjadi pelukan pertama sebelum kita mengenal dunia. Ibu adalah suara yang menenangkan kita sebelum kita paham arti takut. Ibu adalah doa yang tak pernah lelah, bahkan ketika sering kita membuatnya kecewa dan marah. Dulu saat kita kecil, kitalah pusat dunianya. Tangis kita membuatnya khawatir. Sakit kita membuatnya tak tidur. Lapar kita membuatnya bergegas. Tapi ketika kita dewasa, selalunya kita lupa menoleh ke arahnya. Kita sibuk dengan dunia, sibuk mengejar mimpi. Ibu tetap akan selalu memanjatkan doa tanpa syarat, tanpa jeda dan tanpa dendam. Hadirin sekalian, nikmat yang paling istimewa adalah saat ibu kita masih hidup bersama kita. Ketahuilah, tidak ada surga bagi kita kalau ibu kita tidak rela. Ibu adalah pintu surga yang tidak boleh kita abaikan. Ibu adalah pintu surga yang tidak dapat ditukar dengan tahajud sepanjang malam. Bahkan ibu adalah pintu surga yang tidak dapat diganti dengan sedekah sebanyak apapun. Yang kedua, ayah kita, anggota, manusia akar, satu-satunya lelaki di dunia ini yang tidak pernah iri dan merasa tersaingi atas pencapaian dan kesuksesan yang diperoleh anaknya. Bahkan seorang ayah akan menjadi orang yang pertama merasa bersyukur, bahagia, terharu, dan sekaligus bangga atas pencapaian prestasi anak-anaknya. Mungkin ayah kita, anggota, tidak tahu bicara dan berkisah tentang rindunya, tetapi boleh jadi ayah kita meneteskan air mata di dalam sudut kamar yang gelap, di kesunyian malam yang tak berbintang, saat terbayang wajah anaknya yang jauh di sana pergi menuntut ilmu. Lalu dalam kesedihan yang mendalam itu, saat air matanya masih membasahi pipinya yang mulai keriput termakan usia, ayahanda kita menegakkan kedua tangannya, menutup pintu langit, bersenandungkan doa terbaik untuk anak-anaknya.
waktu marajai nabakka mase digaga parlodo hakku sanginya kawerellalo ikasi anakku malampe madisi nama rata watak kalena masempo dalekna nama lomo sehingga jama-jamanna ikhwan tabak barakka lalu atu tumina anakku kasih lino letu akhirat. Mungkin suatu ketika tangan yang terikut ini tak lagi membukakan saat ananda mengetuk pintu rumah. Barulah kita mengerti bahwa sebagian hati kita pernah mengisi dan bersemayam di dada seorang laki-laki yang selalu memanggil kita anakku. Dialah ayah kita, lelaki yang selalu mencintai kita apa adanya, lelaki yang mencintai kita tanpa syarat seumur hidupnya. Yang terakhir hadirin sekalian, manusia akar itu kalau kita suami tentu adalah istri kita. Istri kita rela meninggalkan kehidupan indah dan manisnya bersama ibu bapak ibunya, beranjak dari keluarga yang menyayanginya. Istri kita rela memulai hidup bersama dengan suaminya tanpa ada kepastian, memulai kehidupan dari nol. Bahkan boleh jadi istri kita mendampingi kita dari minus, merintis hidup ini mendampingi suaminya. Hadirin hari ini di hari yang mulia ini, kita wahai para suami termasuk khatib, setelah ini segera datangi istri anda, peluklah dia, dekat dan cium dia, bisikkan dengan lembut di telinganya, katakan dengan peluk dengan penuh syahdu, duhai kekasihku, wahai sayangku, permata hatiku, I am sorry, thank you, I love you my dear. Duhai istriku, maafkanlah dosa dan khilafku selama ini. Terima kasih tak terhingga karena telah mendampingiku dalam suka dan duka. Terima kasih atas kebaikan kau selama ini. Hari ini di hari raya yang suci, hari raya Idul Adha, izinkan saya kembali ikrarkan cinta dan janji setia seperti yang pernah saya ikrarkan ketika kita menikah dahulu. Saksikanlah wahai istriku, aku mencintaimu, aku mengasihimu, aku menyayangimu dunia dan akhirat. Dirimu akan tetap bersemayam di singgasana hatiku, dikau akan tetap terukir dalam kampas sanubariku, terpatri dengan indah dalam kalbuku yang paling mendalam. Ketahuilah wahai istriku, wahai sayangku, engkaulah bidadari cintaku, bidadari syurgaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahi alhamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim, arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi fi hadha al-layl as-sa'id wa hasbukum ala ta'atihi faman ata'ahu fa huwa sa'id wa man a'rada wa tawalla anhu wa huwa fi dalalin ba'id. Qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على أحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة الأطفال يا رب. Amin. Rabbana atina fid dunya
dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, wa ita'i zaitun ma'ayana wa fasha'i wa munkar wa bagi izzukum la'allakum tazakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Iya.
1: Kira-kira di sana Bapak maafin Bagus gak ya? Allah marah gak ya sama Bagus? Allah maafin Bagus gak ya?
0: Bagus. Kamu harus selalu ingat. Sedetik sebelum ajal menjemput kita, Allah selalu membuka pintu maaf dan tobat untuk kita, Bagus.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pindrang dan sekitarnya.

Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya Azza wa Jal, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah." Yang artinya, wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan aku perhitungkan, kemudian aku berikan balasannya. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur dan memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapati selain kebaikan itu, maka janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan peringatan bahwa semua yang kita lakukan akan diperhitungkan dan kita akan mendapatkan balasan dari setiap perbuatan tersebut. Jika perbuatan baik yang kita lakukan, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Dan jika kita berbuat keburukan, maka keburukan pula yang kita dapatkan. Melalui hadis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan agar kita mengetahui bahwa setiap kebaikan yang kita dapatkan bukanlah semata-mata karena ketaatan dan ibadah yang telah kita kerjakan. Namun, hendaknya kita menyadari bahwa kebaikan itu berasal dari taufik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik tersebut.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Promo Umrah PT An-Nur Ma'arif JRW. Promo Umrah PT An-Nur Ma'arif JRW kembali membuka kesempatan untuk Anda masyarakat yang ingin berumrah. Promo Umrah Akbar, Umrah Rasa Haji, dengan mencharter satu pesawat dengan jumlah 433 orang. Tanggal 21 Juli 2025, 29 September 2025, 19 Januari 2026, dan 26 Januari 2026. Dengan harga hanya Rp28.800.000. Sekali lagi, Rp28.800.000. Jarak hotel di Madinah kurang lebih 150 meter. Dan jarak hotel di Mekah kurang lebih 300 meter. Dengan program perjalanan 12 hari dan menggunakan maskapai Lion Air. Selain itu, kami juga menawarkan paket program 13 hari dengan harga Rp27.800.000. Harga ini berlaku di bulan Juli dan Agustus 2025. Dan harga Rp28.800.000 paket 13 hari, harga berlaku di bulan September, Oktober, November, Januari 2026 dan Februari 2026. Dan kami juga menawarkan paket 14 hari, hanya Rp29.800.000. Dengan jadwal pemberangkatan bulan Agustus, September, dan Oktober. Dengan menggunakan maskapai Scoot Air. Dan untuk paket Platinum dengan fasilitas hotel pelataran dan free kereta cepat Madinah Mekah dengan harga Rp38.800.000. Harga ini berlaku di bulan Juli, Agustus, dan juga September 2025. Dan semua paket Umrah An-Nur, bonus City Tour Mekah dan Madinah, City Tour Taif, dan juga percetakan Al-Quran di Madinah. Nah, tunggu apa lagi? Silakan daftar sekarang juga, karena seat terbatas. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor PT An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A atau sebelah selatan Masjid Agung Al-Munawir Pinrang, HP 085-2866-16155. Katrina Baharudin. PT An-Nur Ma'arif, Biro Perjalanan Resmi Haji dan Umrah. Sarana Anda berhaji dan umrah lebih nyaman, terarah, dan mengesankan. Insya Allah lebih baik, lebih murah, dan amanah. PT An-Nur Ma'arif, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah waliyul mu'min. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Rekan-rekan ini, Bapak Ketua DPP, Bapak Ketua Mindran, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Mindran, Bapak Kepala Kementerian atau Bapak Ketua Mindran yang insya Allah akan membawakan khutbah Idul Adha pada pagi hari ini. Dan tentunya yang sama kami hormati, kami muliakan seluruh jemaah sholat Idul Adha yang insya Allah dapat berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha untuk menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia yang diberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, kesempatan, iman, sehingga kita berada di tempat ini dalam rangka untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengumandangkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Rahim. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Idul Adha yang berbahagia. Di hari yang agung bersejarah ini, kita semua berkumpul untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan salat Idul Adha yang kemudian dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Hal ini sebagai wujud rasa syukur dan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni segala kesalahan kita. Pelaksanaan salat Idul Adha pada kesempatan kali ini adalah tidak terlepas dari pembelajaran dan sejarah perjalanan agama Islam untuk mengenang kembali seorang manusia yang agung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Nabi dan Rasul, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Idul Adha yang berbahagia, melalui momentum

0: Lembaga yang sangat bersejarah ini, marilah kita tingkatkan amal kebajikan, kerelaan berkorban untuk kepentingan masyarakat luas sebagai bukti semakin meningkatnya kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pandai-pandai mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, memelihara kebersamaan dan menjalin silaturahim yang baik demi kesatuan dan persatuan. Sebab rasa kebersamaan melalui jalinan silaturahmi yang baik antara sesama dapat meluaskan rezeki dan memperpanjang umur serta menjamin kesejahteraan dan ketentraman, sehingga berkah rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bercurah kepada kita semua. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha yang saya hormati, hari ini kita umat Islam seluruh dunia yang telah mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan Islam yang kelima, telah berada di Mina setelah melaksanakan wukuf di Padang Arafah untuk melanjutkan perjuangan mereka melontar jumrah demi kesempurnaan ibadah haji mereka, termasuk jamaah haji Kabupaten Pindrang. Untuk itu, mari kita doakan mereka semoga tetap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kembali di tanah air dengan selamat dan mendapat gelar haji mabrur. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha yang berbahagia, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tanda kesyukuran kita atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita senantiasa untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang akan melaksanakan penyembelian hewan kurban sekaligus dapat membantu saudara kita yang kurang mampu. Bapak Ibu sekalian, tentu kita lihat dari segi banyaknya kurban pada tahun ini, jadi patut kita bersyukur dan berbangga bahwa rasa saling toleransi antara kita semua sehingga kurban sapi kita ini alhamdulillah 2.400 lebih. Jadi jauh lebih besar meningkat dibanding Idul Adha tahun yang lalu. Artinya di sini juga kita bisa lihat tolak ukur tingkat kesejahteraan pada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Pindrang, dan juga menjadi indikator bahwa di sinilah terjalin saling silaturahim di antara kita bagi yang mampu melakukan dan ikut berkurban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya berupa tambahan rezeki atas pelaksanaan kurban yang saudara laksanakan. Dan juga tetap saya minta kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha, setelah insya Allah selesai melaksanakan sholat Idul Adha, untuk tetap selalu menjaga kebersihan kita, karena ini juga selalu menjadi indikator dan tolak ukur semua kabupaten seluruh Indonesia menyangkut persoalan lingkungan hidup. Dan mudah-mudahan ini bisa selalu terjaga apa yang kita raih pada saat sekarang, karena kita masih alhamdulillah masih masuk ranking 18 terbaik lingkungan hidup seluruh Indonesia. Ini menyangkut kebersihan. Tentu ini kita harus jaga terus dan mudah-mudahan ini kita bisa pertahankan. Akhirnya saya atas nama pribadi bersama keluarga dan pemerintah daerah menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين رحمكم الله، di pagi suci dan penuh berkah kita berkumpul dengan jiwa yang pasrah, gemah takbir berkumandang dengan indah, memuji Allah yang Maha Agung dan Maha Pemurah. Hari ini adalah hari Idul Adha, hari di mana iman kita kembali ditempa, mengingat kisah mulia sepanjang masa tentang Nabi Ibrahim dan Ismail yang setia ketika perintah datang sebagai ujian, bukan keraguan yang mereka tampakkan, melainkan ketundukan dan ketulusan, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan dengan kemuliaan. Adapun tema khutbah Idul Adha yang insya Allah saya angkatkan pada hari ini adalah menabur spirit kurban, menyemai kesalehan spiritual dan sosial humanis. Pada hari ini saya tidak akan membahas tentang fakta historis atau napak tilas yang berkaitan dengan perjalanan sirah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam beserta Siti Hajar, akan tetapi hikmah dan pembelajaran dari peristiwa yang sangat mulia tersebut. Yang pertama hadirin sekalian adalah kesalehan religius spiritual. Ibadah kurban menumbuhkan semangat dan kesadaran penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana bentuk pendekatan diri kepadanya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hari ini dan tiga hari setelahnya yang disebut dengan hari Tasyrik merupakan hari kurban, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an: Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda: Azzimu dhahayakum fa innaha 'as-sirati matayakum. Berkurbanlah dengan binatang yang besar dan gemuk, karena sesungguhnya dia akan menjadi kendaraanmu di jembatan Siratal Mustaqim. Pelaksanaan kurban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, hari yang mengandung banyak hikmah serta pembelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda: Man dhaha tayyibatan biha nafsahu muhtasiban ajraha 'ala Allah kanat lahu hijaban minan nar. Midi-midi tahu makarubah nama cermin atina nasibawai karena Allah semata majepu engkai makunai palawa pole ri apinda kata pacalan atau ngalah ta'ala. Oleh karena itu mari kita memikirkan dan mencoba merenungi secara mendalam hadis Nabi berikut ini: Man kana lahu sa'atan falam yudahhi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan namun ia tidak berkurban, kata Rasulullah, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Hadis ini menunjukkan bahwa yeror tawasagenai, orang yang mampu untuk berkorban tapi dia enggan berkorban,
seolah-olah diusir secara halus dari lingkungan kaum muslimin yang taat. Ia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keberkahan harta dan syafaat dari amalan tersebut. Had kurban adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi cinta kita kepada harta duniawi. Yang kedua, hadirin sekalian yang sama berbahagia, adalah kesolehan sosial humanis. Kurban menjadi jalinan silaturahim di antara sesama manusia. Karena dagingnya dibagikan kepada saudara muslim kita yang kehidupannya kurang beruntung atau hidup dalam kesusahan atau kemiskinan. Ibadah kurban juga menumbuhkan kepedulian dan kepekaan sosial terhadap sesama manusia. Jadi hakikatnya hikmah kurban di antara kita menjadi obat pelipur lara bagi saudara kita yang hidup menderita karena dagingnya dibagikan kepada orang miskin dan anak yatim. Sungguh wahai saudaraku, betapa tinggi kedudukan dan kemuliaan orang yang melaksanakan ibadah kurban serta menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Sosok hamba Allah yang care, hamba Allah yang peduli dan memiliki sifat menyayangi, maka masih dipadanna rupa tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama." Amasai pada tatau rilebok na tanai, yarhamkum man fis sama insyaallah. Namasai fi fongala ta'ala sibawa malaikatna. Man lam yarhamun nas, la yarhamullah. Digi-digi tahu, de lamak kamase ripadanna rupa tahu. De totu riamasai fi fongallahu subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bermuhasabah. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pahala atau kebaikan tidak hanya didapatkan di dalam masjid. Pahala tidak hanya kita dapatkan ketika beribadah, salat, puasa. Tetapi irupan masyarakat Allah Ta'ala, wadi ilolongan dari kulaukik siarai kemalasai, ibantu itu kasiasie sebagai wujud kesalehan sosial kita. Hadirin, surga tentu dapat diraih dengan haji yang mabrur sebagai wujud kesalehan spiritual. Tetapi ketika kita menyantuni fakir miskin, kemudian bersedekah kepada anak yatim sebagai wujud kesalehan sosial kita, selain kita dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah masuk surga, insyaallah dijamin kita akan bertetangga bahkan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga jannatul na'im. Oleh karena itu, tahun ini Allah memberikan rezeki yang cukup mungkin untuk membeli ponsel merek terbaru, kendaraan yang mewah, atau sekedar makan enak setiap hari. Maka pastikan hadirin sekalian, hari ini juga kita mampu untuk membeli hewan kurban. Ingatlah, jangan sampai kita mampu membeli handphone yang terbaik, ibu-ibu mengoleksi perhiasan tas yang mewah, tapi ketika panggilan kurban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba kita beralasan tidak memiliki harta untuk membeli hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kepekaan dan kepedulian sosial berbagi atas segala nikmat dan rezeki yang telah dianugerahkan kepada Allah merupakan sebagian dari kesempurnaan iman dan takwa kita kepada Allah. Dalam konsep Islam, seorang pemimpin yang baik, yang tidak hanya memiliki kesalehan spiritual tetapi juga kesalehan sosial, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang senantiasa menuruti kepedulian dan empati kepada rakyatnya. Sejatinya seorang pemimpin, ia akan senantiasa berkhidmat kepada rakyatnya, bukan dilayani oleh rakyatnya. Seorang pemimpin akan menjadi rahmat, pamase bagi rakyatnya. Ia senantiasa berpikir, bertindak dan menyeluruhkan semata-mata berorientasi kepada kesejahteraan rakyatnya atau asalirawinna pakban wain. Pemimpin yang
ideal adalah pemimpin yang akan matimro matangnya ahurunnya pikini siri lecenna pak banwai. Pemimpin yang senantiasa berlaku adil kepada rakyatnya. Seperti petua Nenek Malomo atau acana sidemri. Nah ini ada etam makiana tam makiapu. Hukum dan peraturan itu tidak memandang status keluarga dan keturunan. Kesalehan sosial seorang pemimpin juga dimulai dari kejujurannya sebagai pancaran dari hakikat kecerdasan dan kepintarannya seperti papasa storioloe nainya tu apungenna acaye iana itu lempuke. Sesungguhnya hakikat dan sumber kecerdasan seorang pemimpin adalah seberapa besar kualitas kejujurannya sesuai dengan prinsip lasindram bakwa lolona sawito ianaritu lempu nawarani. Saat ini hadirin sekalian, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sosok pemimpin yang saya sebutkan ciri-cirinya tersebut insyaallah dimiliki oleh Bapak Haji Andi Irwan Hamid selaku Bupati Pindrang yang didampingi oleh Bapak Wakil Bupati dan tentu saja Pak Sekda, Ketua DPRD dan seluruh jajaran Korkopimda yang diberikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga harapan dari masyarakat Kabupaten Pindrang untuk berkhidmat di bumi Lasindran yang insyaallah mereka mengantarkan kita ke gerbang masyarakat maju dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang sama berbahagia, dalam kehidupan sosial kita, kita menemukan ada tiga tipe manusia, yaitu manusia daun, manusia ranting, dan manusia akar, yang berhubungan dengan tipe manusia dalam Al-Quran. Minhum salimun linafsi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairat. Yang pertama manusia daun. Manusia daun bisa juga disebut dengan manusia musiman. Manusia daun setelah musim berganti, daun akan hilang dan jatuh ke tanah. Manusia daun adalah yang manusia datang dan dekat dengan kita ketika ada kebutuhannya. Yang bicaranya manis semanis madu. Setelah itu manusia daun pergi tanpa peduli dan menganggap semuanya bagai angin sepoi yang berlalu begitu saja. Manusia daun ketika kita menghadapi masalah atau turbulensi kehidupan, dia akan takut dan berbalik arah. Manusia daun akan membersamai kita di saat kita senang, di saat kita punya pangkat dan jabatan, tatkala kita terhempas, hidup susah, bahkan tidak lagi memiliki pangkat jabatan, manusia daun akan pergi dan seolah-olah tidak pernah saling mengenal. Bahkan boleh jadi saat kita telepon atau mengirim WA, dia tidak pernah akan membalas WA dan mengangkat telepon kita. Karena manusia daun ini saya istilahkan dengan mereka mencintai dan mendekati kita karena ada apanya. Yang kedua, muktasidun, manusia ranting. Esensinya manusia ranting adalah manusia yang lebih kuat daripada manusia daun. Tapi manusia ranting masih harus terpuji. Sekuat apa dia bisa bertahan bersama dengan kita. Ternyata muktasirun itu bila memang semakin kuat, turbulensi kehidupan semakin kencang, maka manusia ranting ini akhirnya akan patah dan menyerah. Manusia ranting tidak akan bisa bertahan selamanya dengan kita. Saya istilahkan manusia ranting ini adalah manusia yang menyukai dan mencintai kita sekuat apa yang ada pada dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Yang ketiga hadirin sekalian, sabiqun bil khairat atau manusia akar. Manusia akar ini adalah manusia sesungguhnya. Manusia akar adalah sejatinya manusia, si tongat tongannya rupa tahu. Manusia akar ini bekerja dan berbuat tanpa harus dilihat dan disaksikan oleh atasan atau manusia sekelilingnya. Manusia yang mampu menahan sepanjang Anda mengalami pertumbuhan. Manusia yang akan menjadi pondasi saat kita terguncang kehidupan
atau turbulensi kehidupan. Manusia akar adalah manusia yang tetap setia mendampingi dan membersamai kita dalam suka dan duka, susah dan senang, baik saat kita tersungging senyuman maupun saat kita terkungkung dalam kesedihan dan duka nestapa. Manusia akar, hadirin sekalian, tidak akan pernah berubah. Sekali lagi, manusia akar tidak akan pernah berubah dalam situasi dan kondisi apapun kita. Esensinya manusia akar akan selalu hadir karena dia mencintai kita, menyayangi kita apa adanya. Manusia akar ini adalah orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, seperti kedua orang tua kita, indo anggota, istri atau suami kita, dan tentu anak-anak kita yang tulus ikhlas mendampingi kita. Yang pertama, ibu kita, indota, adalah manusia akar yang merupakan sosok manusia paripurna. Dia adalah satu-satunya perempuan dalam hidup ini yang akan selalu menerima kita apa adanya, termasuk ketika suatu ketika kita tidak memiliki apa-apa. Induk kita bersedia dan rela mengorbankan apapun yang dimilikinya untuk kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan anak-anaknya. Ibu bukan sekedar nama. Ibu adalah pelukan terhangat di dunia dan menjadi pelukan pertama sebelum kita mengenal dunia. Ibu adalah suara yang menenangkan kita sebelum kita paham arti takut. Ibu adalah doa yang tak pernah lelah, bahkan ketika sering kita membuatnya kecewa dan marah. Dulu saat kita kecil, kitalah pusat dunianya. Tangis kita membuatnya khawatir. Sakit kita membuatnya tak tidur. Lapar kita membuatnya bergegas. Tapi ketika kita dewasa, selalunya kita lupa menoleh ke arahnya. Kita sibuk dengan dunia, sibuk mengajar mimpi. Ibu tetap akan selalu memanjatkan doa tanpa syarat, tanpa jeda dan tanpa dendam. Hadirin sekalian, nikmat yang paling istimewa adalah saat ibu kita masih hidup bersama kita. Ketahuilah, tidak ada surga bagi kita kalau ibu kita tidak rela. Ibu adalah pintu surga yang tidak boleh kita abaikan. Ibu adalah pintu surga yang tidak dapat ditukar dengan tahajud sepanjang malam. Bahkan ibu adalah pintu surga yang tidak dapat diganti dengan sedekah sebanyak apapun. Yang kedua, ayah kita, anggota, manusia akar, satu-satunya lelaki di dunia ini yang tidak pernah iri dan merasa tersaingi atas pencapaian dan kesuksesan yang diperoleh anaknya. Bahkan seorang ayah akan menjadi orang yang pertama merasa bersyukur, bahagia, terharu, dan sekaligus bangga atas pencapaian prestasi anak-anaknya. Mungkin ayah kita, anggota, tidak tahu bicara dan berkisah tentang rindunya, tetapi boleh jadi ayah kita meneteskan air mata di dalam sudut kamar yang gelap, di kesunyian malam yang tak berbintang, saat terbayang wajah anaknya yang jauh di sana pergi menuntut ilmu. Lalu dalam kesedihan yang mendalam itu, saat air matanya masih membasahi pipinya yang mulai keriput termakan usia, ayahanda kita menegarahkan kedua tangannya, menutup pintu langit, bersenandungkan doa terbaik untuk anak-anaknya. Eh waktu marajaya namak kamase, degaga perlu doa waktu, sangadinya kawirin lalui kasih anakku melampik. Madisi nama rata watak kalena, masengku dalekna nama lomo singina jama-jamana. Eh tuan, tabak barakat lalui atu tumina anakku kasih lino letu akhirat. Mungkin suatu ketika, tangan yang keriput ini tak lagi membukakan saat ananda menutup pintu rumah. Barulah kita mengerti bahwa sebagian hati kita pernah mengisi dan bersemayam di dada seorang laki-laki yang selalu memanggil kita anakku,
Dialah ayah kita, lelaki yang selalu mencintai kita apa adanya, lelaki yang mencintai kita tanpa syarat seumur hidupnya. Yang terakhir hadirin sekalian, manusia akar itu, kalau kita suami, tentu adalah istri kita. Istri kita rela meninggalkan kehidupan indah dan manisnya bersama ibu bapak ibunya, beranjak dari keluarga yang menyayanginya. Istri kita rela memulai hidup bersama dengan suaminya tanpa ada kepastian, memulai kehidupan dari nol. Bahkan boleh jadi istri kita mendampingi kita dari minus, merintis hidup ini mendampingi suaminya. Hadirin hari ini di hari yang mulia ini, kita wahai para suami, termasuk khatib, setelah ini segera datangi istri anda, peluklah dia, dekat dan cium dia, bisikkan dengan lembut di telinganya, katakan dengan peluk dengan penuh syahdu, duhai kekasihku, wahai sayangku, permata hatiku, I am sorry, thank you, I love you my dear. Duhai istriku, maafkanlah dosa dan khilafku selama ini. Terima kasih tak terhingga karena telah mendampingiku dalam suka dan duka. Terima kasih atas kebaikan kau selama ini. Hari ini di hari raya yang suci, hari raya Idul Adha, izinkan saya kembali ikrarkan cinta dan janji setia seperti yang pernah saya ikrarkan ketika kita menikah dahulu. Saksikanlah wahai istriku, aku mencintaimu, aku mengasihimu, aku menyayangimu dunia dan akhirat. Dirimu akan tetap bersemayam di singgasana hatiku, dikau akan tetap terukir dalam kampas sanubariku, terpatri dengan indah dalam kalbuku yang paling mendalam. Ketahuilah wahai istriku, wahai sayangku, engkaulah bidadari cintaku, bidadari syurgaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahi alhamd, alhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim, arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi fi hadha al-layl as-sa'id, wa hasbukum ala ta'atihi, faman ata'ahu fa huwa sa'id, wa man a'rada wa tawalla anhu wa huwa fi dalalin ba'id. Qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على أحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة الأطفال يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إبان الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.